Kalau batin kita balapan nyata, maka dia orang yang tidak nengkali wajib. Sebujang kendala ini, kalau kau kau nanya, kalau mampan.

Kita tidak ada. Urusan kita malam ini malam kita pernah sampai.

Gelipitan bila. Sedang nak siap keluarga seluruh ini. Kaya tak panjang. Sampai aku fama. Aida fama. Jaya taliban ula. Wako namanya nana dua yang panah nake. Ikai. Kuno ikai pigal. Kuno ikai sadu. Ikai kanari. Atalam di mati asisnya nyambalo. Mangi na salim bengo panang kemana ke ikai boyfriend ben waro. Wukolam mangi na nasar panang kemana.

0: Sama kila ada mamu di mbima, rasi yang kiu nejode jonde. Biaman barka. Al barka hechenki. Jammo al barka nyala umhandu kutu naji chafan di jini ni, na baradi tes. Mivi mambodi iri huni, bodi iri huni, yata wangu mbawda, nafum badanyu huni, badanyu huni, yata wangu mbawda, bwanda nsababa, tiju di budi. Dia mau albarkat Dakar, albarkat Lut dan Nur Shor. Gila makku sel, makku bandi, ku bawa Umar Yarok ena tawa. Nyana badan cemo kasen dia mau gina kena wajib bulungin lel dan ni.
1: Baba,
0: dia mau kulo bata umaj. Jangan dong wana jangan wana jaya di bone ay miri masuk jangan dusali bagian dari kanyu jay. Jangan menjay badi jay hakilin jay jauji. Ya mu dem ba jawan dum ya mu daftar mere ko kay hay dum ya mal barko wi kam dem bambe mo diin matan konnan mi wuro ngoko min bayri ndiyani no diggi do men seyel men banden kadi min yen gorko ne do joodin wi baba galle ya mu kide so nyaabina Vi mama na shisha wa ni kumba. Wana depo galu ko chidel bugu suwa. Ene tawane bando wa teni tedine bando. Chidel. Mayramba. Kubi bugu kumbu suwa ene tawane kasero wa te. Tawane kasido wati amu chedindire kasido. Hamar naso. Hey, susuko kane chuka usimauni sakota. Uya amu chedindire kasido. Shishawani kumbudu guni mana bulbul chal dimari garbuni dimari garbuni sagarab sagar loto no galari bandu meshalu daran no betaji. Dingari kupuchin badi kupuchin kile juan galu kuchke chal hakuni maji jau di chakal maji chetungali yesu maji hulamu bidu moju jamhiri.